0: hak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Yang tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
4: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
4: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
10: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
4: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah.
4: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara, tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa Pak tanggapannya. Ini luar biasa. Dari apa ya? Kenapa semuanya itu? Karena kan ada kebunnya. Luar biasa.
2: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola. Periksaan gratis, jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita nggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
4: Alhamdulillah ya seneng ya ada periksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.
1: Kedepannya kalau bisa berulang lagi. Berulang lagi kalau misalkan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya tuh 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
2: Mudah-mudahan ya di kampung lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi dan juga rangkaian acara siar Pro 1 terus hadir menemani ruang dengar Anda. Edisi yang sama di hari ini, pendengar, nuansa Rabu 7 Oktober 2026. Ya, berbagai informasi kembali saya hadirkan dan juga beragam hiburan untuk program Biak Pagi. Nanti hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, rangkaian acara siar kami terus hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini dengan program-program siaran menarik lainnya. Ya, selamat pagi untuk Anda dengan semangat masih menemani suasana kita untuk saat ini. Berbagai informasi terupdate dan juga ragam acara siar Pro 1. Dan kita juga nanti menantikan untuk laporan-laporan langsung yang akan disampaikan atau dilaporkan terkait agenda hari ini, pendengar. Seperti apa juga yang sudah kita dengarkan tadi dalam dialog bincang pagi terkait jelang pelaksanaan Festival Biak Lanesia. Dan informasi terupdate akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Kami berharap Anda tetap menyimak dan mendengarkan siaran Pro 1 untuk saat ini, pendengar. Apapun aktivitas kesibukan yang Anda laksanakan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak dengan berbagai program-program informasi, ragam berita yang akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, tetap bersama Pro 1 terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz. Anda juga yang mendengarkan atau juga menyimak melalui channel, maksud kami melalui streaming aplikasi RRI Digital atau melalui RRIKO ID. Ya, tetap mengikuti informasi terupdate dan juga ragam acara siar Pro 1 di sepanjang edisi 7 Oktober 2026.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saya Harvey Malaiholo.
5: Cicak Kuswoyo.
6: Nadia Gomez.
7: Roni Sianturi.
8: Lita Zen.

0: kita udah smart dari jam apalagi ya. Nah, apa tuh? Kurangnya banyak ada sekarang satu kotak. Bawa banyak dan perlu lebih diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong kak, tinggal bayarin ya kak.
1: Oh, sudah yang bayar, aku yang suruh maju. Sesampai di rumah, setelah matanya bikin mudah, sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar kak. Oh, kak, sini-sini, kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa-kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya kak? Bahkan aku pengen campur sama minyak, kayaknya enak kan? Aduh, malah-malah juga gak enak. Asal mulai banget nih kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh.
0: Baik,
1: kamu tuh kalau berada gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, saya tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kena rasa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang tidak menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak. Selamat siang untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Biak. Senang sekali di siang hari ini saya Aini Husen kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas Anda dari saat ini hingga nanti pada pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia. Untuk para pendengar di Biak yang sedang beraktivitas, baik di kantor, di rumah, di pasar, di pelabuhan, ataupun yang sedang berada dalam perjalanan dan juga yang beristirahat di rumah, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Dan untuk mengawali siang kita di hari ini, saya akan hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda.

Ya, baik pendengar, ratusan pelajar Semansa Biak dukung Festival Budaya Melanesia. Ya, SMA Negeri 1 Biak siap memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Ya, dukungan tersebut diberikan melalui berbagai kegiatan edukatif, budaya, dan partisipatif dengan melibatkan lebih dari 200 peserta didik, ujar Kepala SMA Negeri 1 Biak Kerudol Randongkir pada Selasa 6 Oktober 2026 di ruang kerjanya. Ya, Kepala Sekolah Rudol Randongkir mengatakan pihaknya akan melibatkan siswa-siswi dalam pertunjukan seni tradisional seperti tarian Yosim Pancar, drum band paduan suara, dan sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, tujuan dukungan tersebut selain mempromosikan budaya Biak agar dikenal secara luas juga memperkenalkan dan melestarikan budaya Biak kepada generasi muda sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi peserta didik. Ya, pendengar, kurang lebih 200 siswa SMA Negeri 1 Biak akan mengikuti kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, bahkan telah menunjuk guru pendamping sekaligus pelatih untuk mendampingi proses latihan siswa dalam menyukseskan festival tersebut, ujarnya. Selaku Kepala SMA Negeri 1 Biak, Rudol Randongker atas nama Dewan Guru dan Orang Tua Siswa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang melibatkan peserta didik dalam Festival Budaya Biak Melanesia. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Mereka dengan ratusan

Ya, baik pendengar, selanjutnya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya, di pagi menuju siang hari ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan juga musik yang menarik ke ruang dengar Anda. Untuk itu, satu lagu akan saya sajikan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini dari It Gitaf dengan judul Tenang Saja, Ini Hanya Fase.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ada mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ada cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di cek fakta pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Ya, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya pendengar, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan.

0: Ya, baik pendengar, demikian informasi mengenai mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sebagian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pukul 11:05 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kita sua kembali dalam acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak bersama saya Aini Husen. Ya, untuk itu saya nantikan untuk para pendengar yang ingin bergabung dalam acara kita edisi siang hari ini. Saya nantikan pesan WhatsApp Anda di 0822-5163-4612. Sekali lagi untuk para pendengar yang ingin berbagi ucapan, sapaan, dan juga ingin diputarkan lagunya, langsung saja bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612.

0: Eh, makan yuk, lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu gak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara regular dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
2: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi menjelang siang hari ini ya, bersama Pro 1 RRI Biak. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di kebersamaan dalam titip tembang siang Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu bagi para pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan atau yang ingin request lagu ya, yang ingin lagunya diputarkan, boleh langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi ucapan, sapaan atau ingin lagunya diputarkan, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk itu pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya, satu lagu saya sajikan untuk menemani aktivitas Anda. Satu lagu dari Isyana Saraswati dengan judul Cinta Pertama. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Dek, Dek, sebelum main sepeda pakai dulu helmnya.
1: Papa, papa.
0: Iya.
1: Kok kakak itu naik motor tidak pakai helm sih? Adi aja naik sepeda pakai helm.
0: Iya, karena adik kan anak pintar. Selalu mematuhi peraturan berlalu lintas, menggunakan helm sebagai pelindung kepala saat berkendara. Nah, kakak itu kan sudah melanggar peraturan berkendara. Nanti, kalau sampai terjatuh bisa terluka, bahkan berakibat kematian.
1: Papa, papa. Ya? Kalau gitu, Ade mau patuhi aturan pakai helm saat berkendara, biar selamat.
0: Nah, itu baru namanya anak papa.
2: Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Taati peraturan, jaga keselamatan saat berkendara.

0: satu. Ambil lagi enggak ya? Tapi minum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku.
1: Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berada di Kota Biak dan sekitarnya, kita cukupkan untuk beragam musik dan informasi hiburan dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk wilayah Kota Biak dan sekitarnya.

0: aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat.

0: tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Ya baik, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 12.10 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Dan kali ini datang dari cerita budaya, khususnya di Biak, merajut budaya Papua menenun masa depan anak. Ya, baik pendengar, di tengah hiruk pikuk aktivitas, sebuah usaha kecil berdiri sederhana di kawasan Yenures Biak, Papua. Bukan sekedar tempat menjual aksesoris, melainkan di tempat inilah Mama Yolanda Mangapro merajut harapan. Satu persatu bulu kasuari, kerang, buah pinang, kayu, bambu hingga kain batik diubah menjadi pernak-pernik yang syarat dengan identitas budaya Papua. Ya pendengar, sejak 2016, Mama Yolanda menjalankan UKM bernama Kandor Wow secara mandiri. Tidak ada modal besar, yang ada hanyalah kemauan untuk terus berjalan. Ketekunan dan kesabaran menjadi alasan yang jauh lebih besar di balik usaha itu. Mama Yolanda memiliki 3 anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan hasil dari penjualan aksesoris Papua sebisa mungkin disisihkan untuk membantu biaya kuliah mereka. Ya, pendengar, setiap hari Mama Yolanda datang dari distrik Yendindori menuju tempat usahanya di Yenures. Jarak yang cukup jauh tidak menyurutkan langkahnya. Dari pagi hingga sekitar pukul 6 atau 7 malam ia menunggu pelanggan. Ketika ada kegiatan keagamaan, usahanya ditutup sementara. Tempat berjualan itu pun bukan miliknya sendiri. Mama Yolanda hanya menumpang tempat untuk menjalankan usaha. Di balik aksesoris yang tampak sederhana, ternyata ada proses panjang. Bahan baku tidak semuanya tersedia di Biak. Bulu kasuari misalnya dipesan dari Manokwari. Sementara bahan lainnya seperti kerang diperoleh dari warga kampung. Ada pula bulu ayam, lem, kain batik, karpet, dan berbagai bahan lain yang harus dibeli sebelum sebuah aksesoris selesai dibuat. Dan salah satu produk yang dibuat sendiri adalah mahkota berbahan bulu kasuari. Harganya bervariasi tergantung kondisi dan kebutuhan pembeli. Bahkan ketika pelanggan sedang membutuhkan, Mama Yolanda mengaku rela memberikan harga lebih rendah. Sebab baginya usaha ini bukan semata-mata mengejar keuntungan. Yang penting uang kembali berputar, modal bisa dipakai membeli bahan lagi ketika ada keuntungan lebih, uang itu kembali kepada anak-anaknya yang bersekolah dan kebutuhan sehari-hari. Ya, selain menjual, Mama Yolanda juga menyewakan berbagai aksesoris tersebut, terutama ketika ada kegiatan atau acara yang membutuhkan perlengkapan bernuansa budaya Papua, seperti kalung, mahkota, hiasan kepala, dan berbagai pernak-pernik lainnya dipinjam oleh kelompok-kelompok yang mengikuti kegiatan di hotel maupun acara lainnya. Ya, menariknya pendengar, keterampilan membuat aksesoris itu dipelajari oleh Mama Yolanda secara otodidak. Ia belajar dengan melihat tutorial di YouTube. Tidak ada sekolah khusus, tidak ada pelatihan formal, hanya rasa ingin tahu, kemauan mencoba, lalu terus berproses. Namun mempertahankan usaha kecil bukan perkara mudah. Persoalan terbesar yang dihadapi hingga kini masih adalah modal. Ketika uang hasil penjualan habis untuk kebutuhan usaha dan biaya kuliah anak, ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahan baku berikutnya. Akibatnya, usahanya bisa berhenti sementara. Ya, disinilah perjuangan Mama Yolanda terasa, di mana usaha kecil ini mungkin tidak seperti memiliki toko aksesoris besar, tidak pula ditopang dengan modal yang kuat, tetapi dari tempat sederhana itu ia mempertahankan dua hal sekaligus, yaitu pendidikan anak-anaknya dan warisan budaya Papua. Ia mengubah bahan-bahan dari alam dan lingkungan sekitar menjadi karya yang bisa dikenakan, dipamerkan sekaligus memperkenalkan identitas Papua kepada orang lain. Kini harapannya sederhana, ia ingin usahanya terus berjalan, tidak macet karena kekurangan modal, dan ia berharap pemerintah memberi perhatian kepada pelaku UKM seperti dirinya.
Ya, dan dari tangan Mama Yolanda Mangga Pro, sebuah usaha kecil terus bergerak bukan hanya untuk mendapatkan rupiah, tetapi untuk memastikan anak-anaknya tetap bersekolah sekaligus menjaga agar aksesoris dan karya budaya Papua tetap hidup di tengah zaman, karena terkadang dari sebuah usaha kecil tumbuh harapan yang begitu besar. Ya baik pendengar, demikianlah satu informasi terkait dengan merajut budaya Papua menuju masa depan anak yang kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, masih bersama saya Ainu Husein hingga nanti pada pukul 12.57 waktu Indonesia Timur ya, di kebersamaan siang hari ini. Dan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, saya akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya. Untuk itu, satu lagu akan saya hadirkan dari Tulus dengan judul Ruang Sendiri untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Sis, panas banget, May. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat

0: Hutan adalah ciptaan Tuhan yang perlu dijaga, dipelihara, dilindungi, dan dilestarikan demi kesejahteraan dan kehidupan manusia.
1: Jadi, Pak C, kasih tahu kok teman-teman kak.
2: Memangnya kenapa jadi?
1: Begini Pak C, kita orang harus menjaga dan memelihara kita orang pu hutan dengan tidak merusaknya, seperti membakar, melakukan penebangan secara liar, dan lain-lain.
2: Betul, apa yang macam kau bilang itu? Karena kita orang pu hutan ini berfungsi untuk menyerap karbon dan gas beracun.
1: Nah, betul Pak C. Kalau hutan menjadi rusak, maka pasti ada dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan hidup di sekitar kita.
2: Yo, itu sudah. Karena fungsi dari pohon dan hutan adalah mengeluarkan oksigen untuk proses pernafasan bagi kehidupan manusia.
1: Dan fungsi lain dari pohon yaitu sebagai tempat penyimpanan air, juga tempat hidup dan berkembang biak hidup flora dan fauna.
2: Mari, kita orang hentikan kebiasaan merusak hutan dan menjaga serta memeliharanya demi hidup sekarang dan untuk generasi mendatang.
0: Pesan ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, BIAK.

Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usai laga, Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Setelah itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold. Marie de la Nawa, les Africains, Marie de la Nawa.

Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di FIF ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade Semoga Gusti yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Biggia, dan Marco Morbidelli. Ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain centang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stansan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 32 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, baik pendengar, untuk itu kita berjumpa kembali dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 hingga nanti pada pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu kepada para pendengar yang ingin diputarkan lagu dangdutnya bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk itu pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, satu lagu dangdut saya sajikan untuk Anda dari Nasar dengan judul lagu Gejolak Asmara. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Bina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Biak Siang ini. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 13:45 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan kita dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk para pendengar yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya ya, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk para pendengar yang masih sedang bekerja ya, selamat bekerja dan semangat tentunya. Juga untuk para pendengar yang sedang berada dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan juga yang berada di rumah, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak, karena masih banyak beragam musik, informasi, dan juga program lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tentunya bersama saya Aini Husein hingga nanti pukul 14:57 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu pendengar, satu lagu akan saya sajikan ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, yaitu dari Lesti dengan judul lagu Zapin Melayu. Selamat mendengarkan.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di Cek Fakta pukul 14.02 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan atau PPID Kemenko telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kementerian Keuangan pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Ya, dengan demikian pendengar, informasi mengenai Suhasil lantik 14 pejabat yang dicopot Purbaya merupakan informasi tidak benar atau hoax. Ya, sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, Biak Orkok ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 14 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di kebersamaan Pro Dangdut di siang hari ini hingga nanti pada pukul 14.57 waktu Indonesia Timur bersama saya Aini Husen. Ya, dan untuk para pendengar yang ingin diputarkan lagu dangdutnya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, bisa bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822 5163 4612.

Oke, untuk itu kepada para pendengar yang masih bekerja ya, semoga pekerjaannya lancar. Dan juga untuk para pendengar yang masih berada dalam perjalanan, semoga hati-hati kami sampaikan dan tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Begitu juga untuk yang sedang beristirahat di rumah, tetap bersama kami Pro 1, karena masih banyak program menarik lainnya untuk Anda dengarkan bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu pendengar, satu lagu dangdut saya sajikan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya, agar tetap bersemangat dengan dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja satu lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Sambalado saya hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 RRI Bia Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, baik pendengar, selanjutnya akan kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Sore.

0: Radio Republik Indonesia BIAK menyampaikan Buletin Sore edisi Rabu 7 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengundang sejumlah delegasi dari wilayah Melanesia untuk menghadiri Festival Biak Melanesia tahun 2026. Sebanyak 1.700-an lebih anak siap tampil di ajang Biak bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aidi Husen. Pendengar, kita awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengundang sejumlah delegasi dari wilayah Melanesia untuk menghadiri Festival Biak Melanesia tahun 2026. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengundang sejumlah delegasi dari wilayah Rumpun Melanesia untuk menghadiri Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Ronaldi Irfak, mengatakan sekitar 21 hingga 23 undangan telah disebarkan kepada sejumlah wilayah, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan ketika diwawancarai di RRI Biak Rabu 7 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah juga mengundang perwakilan diplomatik dari kawasan Pasifik, termasuk Fiji dan Papua Nugini. Namun hingga kini, kehadiran para duta besar tersebut masih belum terkonfirmasi.
2: Kalau untuk delegasi sendiri yang kami libatkan, itu undangan yang kami sebar sudah sekitar 21 sampai 23, ya, sekitar 21 sampai 23 undangan yang sudah kami sebar. Memang sampai sejauh ini belum terkonfirmasi artinya duta besar mana yang mau datang, tapi tadi malam Bapak Wakil Bupati bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata sudah melakukan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan dari DPD RI wilayah Papua, dan teman-teman atau bapak-bapak dari DPD RI wilayah Papua juga akan membantu mengkomunikasikan dan menjembatani supaya duta-duta besar dari negara-negara Pasifik ini mau datang ke Biak Numfor saat festival tersebut.
1: Pelibatan delegasi tersebut merupakan inovasi penyelenggaraan festival tahun ini yang sebelumnya hanya bernama Festival Budaya Biak. Pemerintah berharap kehadiran peserta dari berbagai wilayah dapat memperkenalkan potensi wisata Biak sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah. Respons dari luar Biak juga disebut cukup tinggi. 3 sanggar dari Manokwari telah menyatakan kesiapan untuk ikut meramaikan festival. Sementara UMKM dari Raja Ampat telah mendaftar untuk berpartisipasi. Selain peserta dari luar daerah, festival juga melibatkan sanggar, komunitas, panitia Natal, dan pihak gereja di Biak. Dalam rangkaian kegiatan, pemerintah juga akan menggelar high level meeting bersama pimpinan daerah dan perwakilan negara yang hadir untuk membahas pengembangan pariwisata serta konektivitas Biak. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas promosi wisata Biak hingga keluar Papua. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Sebanyak 1.700-an lebih anak siap tampil di ajang Biak bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Eka Agustina melaporkan.
3: Jelang Festival Budaya Biak Melanesia 2026, persiapan Biak bernyanyi terus dilakukan hingga saat ini. Sebanyak 1.735 anak telah terdata sebagai peserta yang mengikuti latihan. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih akan bertambah hingga menembus lebih dari 2.000 peserta. Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas M. Morin, mengatakan jumlah peserta yang telah terdata saat ini justru telah melampaui target awal.
4: Sampai dengan hari ini itu sudah kurang lebih 1.735 anak, dan itu yang terdata, dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung.
3: Peserta yang telah terdata tersebut telah menjalani latihan secara bersama-sama di sejumlah titik atau lokasi sebagai bagian dari persiapan penampilan Biak bernyanyi. Festival Biak Melanesia juga menjadi kesempatan untuk mengangkat kembali berbagai potensi budaya yang ada di Biak. Pasalnya, lagu-lagu yang akan dibawakan dalam kegiatan tersebut menggunakan bahasa Biak. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya belajar bernyanyi dan memainkan alat musik, tetapi juga mengenal serta mencintai bahasa ibu mereka.
4: Kami berharap dari kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, secara khusus di kegiatan Biak bernyanyi, yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada ada seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu, ukulele itu, okay. Itu kan mereka kembali bisa lakukan itu. Yeah. Nah, yang kedua, anak-anak juga dengan sendirinya, selain mereka bisa bermain ini, tapi juga secara khusus menjaga apa warisan bahasa Biak ini, karena pasti itu akan melakukan lagu-lagu bahasa Biak. Jadi rasa cinta kepada bahasa ibu, bahasa Biak itu akan tumbuh kembali.
3: Melalui Biak Bernyanyi, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk mewariskan seni, musik, dan bahasa Biak pada generasi muda. Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, lapas kelas 2B Biak gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Berikut laporan Tri Rian.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar SKB Biak Numfor memberikan kesempatan pendidikan melalui program kejar paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Kepala Lapas Kelas 2B Biak Fani Andika mengatakan program tersebut dilaksanakan setelah pihaknya melihat latar belakang pendidikan warga binaan yang sebagian besar belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
6: Rata-rata itu pendidikannya itu banyak yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Karena itu kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar untuk melaksanakan kegiatan kejar paket dari A, B, dan C. Sebetulnya ada lagi, mereka pun masih ada yang buta huruf. Tapi sanggar tersebut kan tidak menyiapkan untuk KF ya, kesehatan fungsional. Jadi yang ada dulu adalah kejar paket, maka kami laksanakan.
5: Saat ini, sebanyak 9 warga binaan mengikuti program kejar paket tersebut. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya administrasi terkait dengan persyaratan kartu keluarga. Menurutnya, persoalan administrasi menjadi kendala terutama warga binaan akan mengikuti ujian. Kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilegalisasi sesuai dengan domisili, sementara warga binaan berasal dari berbagai daerah.
6: Dan orang, karena kami terkendala itu mengenai administrasinya dalam artian seperti ini, untuk KTP kalau dinas itu bisa menerbitkan, tapi kartu keluarga yang merupakan satu-satu persyaratannya, dinas itu hanya bisa mengirimkan tapi tidak bisa melegalisir.
5: Meski demikian, ia berharap pendidikan tersebut dapat memberikan bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana, terutama melalui ijazah yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan peluang mereka di masa depan. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 2B Biak berharap pendidikan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun masa depan dan melanjutkan pendidikan setelah kembali ke masyarakat.
0: Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Biak Kota siap mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Roni Loloduan melaporkan.
7: SMA Negeri 1 Biak Kota siap memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai kegiatan edukatif, budaya, dan partisipatif dengan melibatkan lebih dari 200 peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir mengatakan pihaknya akan melibatkan siswa-siswi dalam pertunjukan seni tradisional seperti tarian Yusim Pancar, drum band, paduan suara, dan sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, tujuan dukungan tersebut selain mempromosi budaya Biak agar dikenal secara luas, juga memperkenalkan dan melestarikan budaya Biak kepada generasi muda, sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi peserta didik SMA Negeri 1 Biak.
8: Festival Budaya Biak Melanesia yang akan terlaksana pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. Kegiatan ini kami dari SMA Negeri 1 siap menurunkan peserta didik dalam beberapa kegiatan, yaitu tim drum band Semansa dan tim tari Yospan dan paduan suara, kurang lebih 200 siswa. Tentunya kegiatan ini juga dapat memberikan pembelajaran bagaimana peserta didik untuk melestarikan budaya Biak, baik itu tariannya tetapi juga lagu-lagu yang dinyanyikan.
7: Ditambahkan, kurang lebih 200 siswa SMA Negeri 1 Biak akan mengikuti kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, bahkan telah menunjuk guru pendamping sekaligus pelatih untuk mendampingi proses latihan siswa dalam menyukseskan festival tersebut. Selaku Kepala SMA Negeri 1 Biak, Rudolf Randongkir atas nama Dewan Guru dan orang tua siswa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang melibatkan peserta didik dalam Festival Budaya Biak Melanesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, pendengar generasi muda diimbau waspadai resiko hukum penyalahgunaan nafza. Berikut laporan Eka Agustina.
9: Generasi muda dihimbau mewaspadai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Karena tindakan yang berawal dari rasa ingin tahu atau sekedar mencoba dapat berujung pada persoalan hukum dan perkara pidana. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Fungsional Sandi Wayoi dalam dialog bincang pagi di RRI Biak pada Selasa 6 Oktober 2026. Ia menjelaskan dalam perspektif hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10: Berbicara dalam konteks narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi persoalannya bukan hanya apakah seorang mengkonsumsi narkotika itu sendiri, tetapi juga apakah penguasaannya, penggunaannya dilakukan secara sah menurut hukum.
9: Pemahaman terhadap risiko hukum penting dilakukan sejak awal agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum setelah terlibat dalam perkara narkotika. Sementara itu, calon jaksa Sefin Tasya mengatakan persoalan nafsa seringkali bermula dari hal yang dianggap sepele, seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencoba.
11: Karena sebenarnya persoalan itu terjadi mulai dari hal yang sepele. Ketika berasal dari kata coba-coba, itu bisa berdampak sangat besar. Karena ketika kita tidak berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, hal kecil saja itu bisa berdampak sangat besar.
9: Menurutnya, generasi muda perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai resiko hukum penyalahgunaan nafsa sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut dapat diharapkan kepada masyarakat untuk kembali memahami resiko hukum sejak dini dan dapat mencegah generasi muda terjerumus dalam perkara pidana akibat nafsa. Eka Agustina melaporkan.

Pendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Sore Biak Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Aini Hussein mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan sore hari ini. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Sore. Dan setelah ini akan kami sajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Ya, untuk itu selamat sore kami ucapkan kepada seluruh pendengar di Biak maupun dimanapun Anda berada ya. Dan juga yang memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam kebersamaan. Ya, baik pendengar, di edisi sore hari ini di pukul 15.18 menit waktu Indonesia Timur akan saya sajikan beberapa musik ya untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Baik yang masih sedang bekerja di kantor atau dimanapun itu, semoga semuanya berjalan lancar. Kemudian juga untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan setelah beraktivitas ya, kami ucapkan hati-hati, dan juga yang sedang berkumpul bersama keluarga, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Ya, untuk itu pendengar, untuk menemani aktivitas sore hari Anda ya, terutama yang masih bekerja, saya sajikan satu lagu untuk Anda dari Bernadia yang sepertinya cocok ya untuk Anda nikmati di sore hari ini dengan judul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Makan yuk, lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu gak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu Hararibia, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.07 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Selamat sore untuk Anda dimanapun berada yang saat ini masih menjalankan aktivitas Anda, baik yang masih menjalankan aktivitas di tempat tugas masing-masing ataupun yang sudah tiba di rumah ya setelah menyelesaikan semua pekerjaan di tempat tugas Anda. Ya, di edisi hari ini pendengar, Rabu 7 Oktober 2026, di kebersamaan kita biak sore ini di day part ketiga nanti hingga jelang.

Ya, pendengar, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Hari Komunikasi Damai Internasional diperingati setiap tanggal 7 Oktober dan berfokus pada komunikasi yang mendukung perdamaian. Peringatan tersebut pendengar digagas Ruben M. West pada 2019 untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Peringatan ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang santun di ruang digital. Pengguna internet perlu menerapkan etika agar komunikasi tidak memicu konflik, perundungan, atau penyebaran informasi berbahaya. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, Maria Sobon Sompe, mengatakan komunikasi damai sangat penting. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan dialog inklusif dan penuh pengertian di lingkungan kerja, keluarga, serta masyarakat. Ia mengatakan seperti dikutip dari laman Perpusnas pada Rabu 7 Oktober 2026, hari-hari seperti Hari Komunikasi Damai Internasional semakin penting di tengah berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini disebabkan sentimen untuk memecah belah selalu tinggi, terutama melalui penyebaran kebencian dan intoleransi. Komunikasi damai juga mendorong masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui dialog, kerjasama, dan kolaborasi. Prinsip tersebut semakin relevan ketika masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi setiap hari. Dikutip dari laman UNESCO, literasi media membantu masyarakat menggunakan lingkungan daring secara bertanggung jawab. Kemampuan tersebut juga membantu masyarakat menghadapi misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian. Etika komunikasi digital dapat dimulai dengan mempertimbangkan pesan sebelum mengirimkannya kepada orang lain. Pengguna perlu memperhatikan pilihan kata agar pesan tidak menyinggung atau menyakiti penerima. Ya, pendengar, UNESCO menyebut literasi media dan informasi juga membantu masyarakat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta membuat konten. Keterampilan tersebut membantu pengguna memahami informasi sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya. Etika komunikasi digital ini juga mengharuskan pengguna menghargai orang lain dalam setiap percakapan. Pengguna perlu menghindari hinaan, ancaman, perundungan, serta komentar yang menyerang seseorang secara pribadi. Dan UNICEF Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berpikir sebelum mengirim pesan, foto, atau video. Konten yang sudah dibagikan ini dapat sulit dikendalikan dan hampir tidak mungkin terhapus sepenuhnya.

Ya, pengguna juga perlu menghormati privasi orang lain ketika berkomunikasi melalui internet. Jangan membagikan alamat, nomor telepon, data bank, atau kata sandi tanpa alasan yang jelas. Selain menjaga privasi, pengguna perlu memeriksa informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru yang berpotensi memicu kesalahpahaman. Ya, komunikasi damai tidak berarti pengguna harus menghindari semua perbedaan pendapat di internet. Pengguna tetap dapat menyampaikan kritik dengan bahasa yang menghormati orang lain dan fokus pada persoalan. Etika komunikasi digital pada akhirnya membantu menciptakan ruang daring yang lebih aman dan sehat. Melalui komunikasi yang bijak, masyarakat dapat menggunakan teknologi untuk membantu hubungan, bukan memperbesar konflik.

Ya, pendengar, itu satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Hari Komunikasi Damai Internasional, pentingnya etika digital.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran, main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk para apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

17 lebih 40 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa lagu religi Islami jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat ini pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan nanti pada pukul 19 kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua. Kita ikuti nanti dari RRI Serui. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Gubernur Papua Matius Fahiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakiri mengatakan, DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten itu memang itu dana dibangun dari dana otsus, sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
2: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
4: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu

0: akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga
2: dari studi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RS Suri Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Paluna, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RS Suri Serui. Visitasi SEO dan peningkatan kelas RS Suri Serui, Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RS Suri Serui. Dalam sambutannya, Roy Paluna menekankan 4 hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
3: Saya ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. RSUD Serui harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, aman, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Kedua, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti dan merasa puas hanya karena izin operasional telah diperoleh nantinya tentunya. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasional rumah sakit. Keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
2: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokalin Suebu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
4: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi, perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah di wilayah adat Saireri dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
6: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
7: Wilayah adat Saireri dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan indeks ketahanan daerah IKD pada tahun 2025 ini menjadi langkah maju yang sangat strategis. IKD bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi menjelaskan, kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat Tabi, kini giliran wilayah Saireri.
8: Saireri dengan beberapa kabupaten di wilayah Biak, Setiori, Yapen, dan Warobe. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun Indeks Risiko Bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui Indeks Risiko Bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita update data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, Indeks Ketahanan Daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa, ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya Indeks Ketahanan Daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
6: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Saireri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, Kepala BPBD Kabupaten Kota se-Saireri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
5: Penataan kawasan Oyehendabire berlanjut setelah pemerintah melakukan penertiban di area belakang Taman Laut. Pemerintah kini mengarahkan kawasan tersebut agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Ndabire, laporan Nur Febriana.
9: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut Oyehe. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Pawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
10: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada Rolex, ada dadu, kemudian peredaran miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur dan mudah-mudahan Pak Bupati kami semua bisa menata lebih baik ke depan demikian.
9: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusak Citmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
11: Ya, yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali areal Taman Giri, kemudian mengalihfungsikan lahan Taman Laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, nanti pemerintah daerah melalui Pak Bupati untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Manggiri pada umumnya.
9: Penataan kawasan OYH selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dapat memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Napire Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
5: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 Seluruh Korwil 1 Papua. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar sidang senda terbuka dalam rangka wisuda ke-19 program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun akademik 2025-2026. Laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
12: Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menegaskan kepada para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke untuk tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan, mengingat profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga keperawatan sangat dibutuhkan khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.
13: Perawat tentu tidak hanya sekedar sebuah profesi, tapi perawat juga menjadi pelayan yang harus dengan hati. Jangan bertanya di mana saya akan kerja, tetapi bertanyalah di mana tempat yang sangat membutuhkan saya. Itu yang harus menjadi prinsip dari puskesmas. Hari ini banyak harapan bagaimana di tempat-tempat yang jauh dari akses kota, kehadiran perawat untuk membantu di pustu-pustu. Dan juga tidak hanya itu, tetapi bagaimana perawat juga hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi hari ini adik-adik semua, tanamkan pada diri kalian apa yang harus saya lakukan dalam memberi manfaat ilmu saya. Kalian hari ini akan menghadapi sebuah tantangan yang hebat. Tantangan bagaimana memanfaatkan ilmu untuk berbakti kepada sesama dan memanfaatkan kesempatan untuk melayani sesama sehingga kalian akan menjadi manusia yang betul bermanfaat untuk sesama.
12: Pemerintah daerah berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto mengatakan, wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan, mulai dari pembelajaran teori, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan, hingga berbagai ujian serta penyusunan laporan. Menurutnya, Poltekkes Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
14: Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia. Pendidikan vokasi kesehatan yang kami selenggarakan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Kedepan kami berharap agar lulusan dari kampus Merauke dapat mengisi kekosongan tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke sekitarnya, serta berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas masyarakat. Teruslah mengembangkan diri agar anak-anakku dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di bidang keperawatan, manajemen kesehatan, maupun kebijakan publik.
12: Kepada para wisudawan dan wisudawati, ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjuangan memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
5: Wakil Bupati Bovendigul resmikan gedung gereja MK Dros Tanda Merah, simbol iman dan persatuan bagi jemaat. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
15: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus meresmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah. Peresmian tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat gereja-gereja reformasi di Indonesia Papua, khususnya Majelis Jemaat MK Dros Tanah Merah, serta masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh jemaat untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya telah diresmikan gedung gereja tersebut. Menurutnya, gedung gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan rumah ibadah yang menjadi tempat persekutuan umat Tuhan, memohon berkat serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gedung gereja ini berdiri bukan semata karena keinginan manusia, melainkan berkat kerinduan dan doa seluruh jemaat yang terus bersatu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan mulia.
16: Biasa karya Tuhan atas pembangunan gedung gereja jemaat MK Dros. Salah satu bangunan gedung gereja yang megah di Tanah Merah. Atas nama pemerintah daerah, bahkan secara pribadi, saya menyampaikan selamat dan sukacita yang besar kepada seluruh jemaat gereja MK Dros atas selesainya pembangunan gedung gereja ini. Gedung gereja yang diresmikan hari ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan fisik yang megah, tapi lebih dari itu, gedung ini merupakan tempat umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah, membangun iman, mempererat persaudaraan, serta mewujudkan kasih kepada sesama.
15: Pemerintah Kabupaten Bovendigul turut memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung gereja tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kehidupan kerohanian masyarakat. Karena gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja, mulai dari panitia pembangunan, para donatur, pelayan gereja, hingga seluruh jemaat yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi.
16: Saya mengajak seluruh jemaat gereja MK Dros untuk terus menjaga semangat kebersamaan, semangat toleransi dan persaudaraan. Mari kita jadikan gereja ini sebagai rumah bersama yang dihadirkan kasih Tuhan, bukan hanya bagi jemaat, warga jemaat MK Dros, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan daerah Bovendigul yang sama-sama kita cintai.
15: Kiranya keberadaan gedung gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan iman dan karakter generasi muda. Ia berharap gereja dapat mengambil peran dalam membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Jemaat Betania Maria di Serui menyambut peserta tur balasan wisata rohani PW Jemaat Betel Brembi Manokwari. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
17: Jemaat GKI Betania Maria Dei Kelasi Siapen Selatan menyambut kedatangan rombongan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Wanita Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari Kelasi Manokwari. Penyambutan rombongan berlangsung di gedung Jemaat GKI Betania Maria Dei pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan tali persaudaraan antara kedua jemaat sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan kaum perempuan Kristen. Pendeta Martin Kalo STH selaku PMJ Jemaat GKI Betania Maria Dei mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Jemaat Betania Maria Dei melakukan kunjungan ke Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari pada Juni 2026. Menurutnya, kegiatan tur wisata rohani merupakan bagian dari program persekutuan kaum wanita yang telah dilaksanakan pada tahun 2026.
18: Tur ini merupakan tur balasan di mana Jemaat Betania Maria Dei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi Jemaat Betel Brembi. Manokwari. Terima kasih buat apa kunjungan dari Jemaat Betel Brembi buat kami Jemaat Betania Maria Dei. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan keluarga-keluarga kecil dalam bulan bina keluarga, tapi ini kita masuk dalam keluarga besar dalam gereja Kristen sendiri di Tanah Papua.
17: Sementara itu, Ketua PHMJ Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari, Pendeta Christian Bia, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk balasan atas kunjungan Jemaat Betania Maria Dei ke Manokwari pada Juni lalu. Pendeta Christian Bia menyampaikan bahwa jemaat menyambut antusias kegiatan wisata rohani tersebut. Selain menjadi ajang kunjungan antara gereja, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang nanti melibatkan persekutuan kaum wanita dari kedua jemaat.
19: Seperti awal disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betania Maria Dei bahwa ini merupakan kunjungan balik dari kegiatan Jemaat Betania Maria Dei ke Betel Brembi dan Betel Brembi kembali ke Jemaat Betania Maria Dei, karena ini merupakan program yang harus diakhiri dalam tahun ini sehingga kita tuntaskan. Ada beberapa kegiatan yang nanti akan melibatkan badan kerja klasis, dalam hal ini koordinator PW tingkat klasis sebagai pimpinan PW di klasis Siapen Selatan untuk yang ada dalam pembawa materi, dan di sini ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan. Selain materi-materi pembinaan, ada juga kreativitas masak, kegiatan lomba masak, lomba karaoke. Artinya ini kita buat hanya untuk menjalin persahabatan.
17: Kegiatan wisata rohani ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kedua jemaat, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, berbagai pengalaman pelayanan, serta memperkuat kehidupan iman warga gereja. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
5: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
20: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura. Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serwi. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Bia. Pendengar, saat ini sudah pukul 19:32 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami di FM 96,1 MHz. Dan pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Mimbar Agama Hindu dengan judul Tumpak Wayang, dibawakan oleh Niluh Lilik Darmayanti dari Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Abhignam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratavo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya umat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan untuk menambah wawasan kita tentang memaknai tumpek wayang dalam kehidupan umat Hindu. Dalam kehidupan spiritual umat Hindu, terdapat berbagai upacara suci yang dijalankan secara periodik sebagai bentuk penghormatan kepada Ide Sang Yang Widiwasa dan ciptaannya. Salah satu dari upacara tersebut adalah Tumpek Wayang. Hari Raya Tumpek Wayang diperingati setiap 210 hari sekali, tepatnya pada Saniscara Kliwon Wuku Wayang. Tumpek Wayang merupakan salah satu dari 6 hari raya tumpek dalam kalender Bali Hindu yang memiliki kedudukan spiritual yang sangat penting, khususnya terkait penyucian jiwa, pemujaan seni budaya, dan perlindungan dari pengaruh negatif alam semesta. Secara etimologis, tumpek berarti dekat atau bersatu, dan wayang merujuk pada pertunjukan wayang kulit yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai dharma atau kebenaran. Dalam ajaran Hindu, khususnya dalam filsafat Tatwam Asi atau Aku adalah engkau, engkau adalah aku, semua makhluk hidup dianggap memiliki unsur Tuhan atau Atman. Oleh karena itu, pemujaan terhadap wayang dalam tumpek wayang bukanlah pemujaan terhadap benda mati, melainkan penghormatan terhadap roh atau kekuatan suci yang ada di baliknya. Wayang kulit dipercaya sebagai media perwujudan Dewa Iswara dan roh-roh leluhur. Oleh karena itu, upacara ini menjadi penting karena digunakan untuk mensucikan segala bentuk wayang, terutama bagi para dalang atau seniman wayang, serta untuk memohon keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Upacara tumpek wayang biasanya dilakukan oleh keluarga yang lahirnya pada tumpek wayang atau yang berprofesi sebagai dalang. Namun, upacara ini juga dijalankan oleh umat Hindu secara umum untuk membersihkan diri dari sebet atau kalabuta, yaitu pengaruh negatif atau kekuatan adharma atau kegelapan. Beberapa rangkaian upacara tumpek wayang meliputi, yang pertama ada pembersihan dan penyucian wayang kulit dengan menggunakan air suci atau tirta. Yang kedua yaitu pementasan wayang dalam bentuk wayang lemah atau tanpa gamelan sebagai bentuk persembahan simbolik kepada Tuhan. Yang ketiga, memanjatkan doa dan persembahan kepada Sang Hyang Iswara
sebagai manifestasi Tuhan yang menguasai arah timur dan elemen cahaya. Yang keempat, pembersihan diri, terutama bagi anak-anak yang lahir pada hari tumpek wayang, karena dipercaya rentan terhadap pengaruh buruk jika tidak diupacarai dengan sapu leger. Wayang kulit adalah warisan budaya yang sangat kaya dan syarat dengan nilai moral, etika, dan spiritual.

nilai-nilai kebajikan, pengendalian diri, keadilan, dan ketulusan hati. Oleh sebab itu, tumpak wayang memiliki nilai edukatif yang penting untuk pelestarian budaya dan spiritualitas Hindu. Pada era modern yang serba digital dan materialistik, seringkali manusia melupakan dimensi spiritual dalam hidupnya. Tumpak wayang menjadi pengingat bahwa hidup ini adalah sebuah wayang, di mana manusia menjalankan peran sesuai dengan karmanya, di bawah pengawasan Tuhan sebagai dalangnya. Dengan memahami hakikat tumpak wayang, hendaknya kita tidak hanya memaknainya sebagai ritual berkala, tetapi menjadikannya momen untuk meneguhkan komitmen hidup berlandaskan ajaran Dharma. Marilah kita jadikan keindahan dan nilai-nilai luhur seni pewayangan sebagai penuntun untuk membersihkan batin dan menerangi jalan pikiran kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian umat sedharma, saya ucapkan terima kasih dan haturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, di dunia, dan damai selalu.

Baik, pendengar, pukul 20 lebih 2 menit saat ini ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Alamku Harapanku, produksi RRI Ambon.

0: sudah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri. Ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya, mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya. Tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan, serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah, saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak, sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya, dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: Rani, sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali, airnya sudah kering. Dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani Bu, ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga Pak, lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah Pak, masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siapa?
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus, bagus, bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah...

0: tahan ini warga. Bandur Jack, segera halangi mereka.
1: Baik, bos. Berhenti, berhenti di situ.
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak, tembak.
1: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun. Aduh, aduh, kepala saya berdarah. Aduh.
4: Hajar dia.
5: Hajar dia.
4: Hajar. Hajar dia. Hajar makhluknya. Hajar. Hajar dia.
0: Wah, gawat. Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
1: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti. Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan, aku harus lari. Kaki saya, tolong. Tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga. Kau kami tahan.
0: Ampun, Pak. Jangan tembak saya, Pak. Jangan. Jangan, Pak.
6: Ayo, Bapak-bapak. Bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik, Pak. Sain lo. Sangat sepasang. Bos. Tidak.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
3: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik Pak.

alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, selamat malam, salam jumpa untuk Anda di Biak Malam ini. Kali ini saya Hanif menemani malam hari Anda di Biak Malam ini dari pukul 20 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2020. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar, apa kabar di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat untuk Anda menjalankan berbagai aktivitas dan juga rutinitas yang masih Anda jalankan di malam hari ini. Baik, pendengar, rekam musik, informasi menarik dan juga program selanjutnya akan kami hadirkan menemani malam hari Anda di Biak Malam ini, menemani rutinitas dan juga aktivitas Anda di hari ini ya, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selepas ini kami hadirkan kembali rekam musik informasi menemani malam hari Anda. Dan selepas ini satu informasi kami hadirkan, hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, kami informasikan juga pada pukul 22 atau pukul 10 malam nanti akan kita ikuti bersama untuk siaran berjaringan nasional Ruang Rindu live dari Pro 1 RRI Biak. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Dia tersangkut.
1: Kekasihku Bayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengarsa, sekarang di studio pukul 20.41 waktu Indonesia Timur. Jelang kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, mendengar satu informasi dulu kami hadirkan dan juga tips menarik untuk Anda, yang mana kasus influenza khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara mengalami peningkatan pada akhir September 2020 Anda. Dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 positif influenza. Ya, benar, diikuti PRRI melalui kemkes.go.id, pada surveillance di puskesmas, aktivitas influenza berada pada kategori sedang. Sementara untuk rumah sakit, aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah. Ya, untuk itu pendengar, masyarakat perlu waspada dan meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit influenza. Dilansir dari Halodoc, pendengar, berikut kami hadirkan dan juga kami berikan rekomendasi buah yang dapat kita konsumsi untuk mencegah gejala influenza. Ya, pendengar, ada beberapa buah yang mana ini juga mampu perkuat imun tubuh ya dalam mencegah influenza. Yang pertama yakni buah nanas. Ya, pendengar, buah nanas mengandung senyawa bromelain, yakni enzim proteolitik yang memiliki manfaat sebagai agen anti radang, antibakteri, dan juga antivirus. Ya, pendengar, dengan enzim ini sangat efektif ya untuk memecah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan paru-paru. Buah nanas juga dapat mengurangi rasa nyeri dan tekanan pada sinus, yang mana sifat anti radang yang dimiliki buah nanas dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan saluran nafas. Selain buah nanas, pendengar, buat Anda pecinta buah pir, nah, buah pir menjadi salah satu buah yang memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Buah ini menjadi pilihan yang tepat dikonsumsi untuk melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering. Ya, buah pir ini mengandung serat yang dapat mendukung kesehatan dalam sistem pencernaan dan juga membantu memperkuat sistem imun tubuh. Kandungan flavonoid yang terdapat di kulit pir ini, pendengar, memiliki antioksidan yang tinggi. Ya, kita beralih ke buah yang kaya akan kandungan vitamin C, yakni buah jeruk dan lemon ya, yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh. Ya, mendengar, kandungan vitamin C ini dapat meningkatkan produksi sel darah putih dan kandungan flavonoid sebagai antioksidan. Produksi sel darah putih yang baik ini, pendengar, dapat membantu tubuh kita untuk melawan berbagai infeksi virus yang berbahaya bagi tubuh. Nah, tak hanya itu, pendengar, buah pepaya dan juga buah pisang, yang mana buah pepaya memiliki kandungan enzim pepaya yang memiliki sifat anti radang serupa dengan bromelain pada buah nanas. Nah, sedangkan pisang mengandung karbohidrat dan kalium yang dapat menjaga keseimbangan elektrolit. Dan selain itu, buah pisang juga mengandung vitamin B6 yang dapat mendukung sistem imun secara menyeluruh. Yang terakhir, pendengar, yakni buah tomat, semangka, dan melon. Ya, buah tomat ini mengandung senyawa likopen, berfungsi sebagai antioksidan yang berperan melawan proses infeksi dan peradangan. Sedangkan semangka memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga bagus untuk mencegah dehidrasi. Ya, mendengar, dengan kondisi hidrasi tersebut ya dapat melancarkan lendir sehingga tidak menyumbat saluran pernapasan. Kandungan vitamin A pada buah tomat dan melon mendukung lapisan epitel pada saluran nafas. Ya, mendengar, itu dia ada beberapa buah

yang bantu ya untuk memperkuat imunitas dan mencegah influenza. Yang pertama tadi ada buah nanas, buah pir, buah jeruk dan lemon, buah pepaya dan pisang, buah tomat, semangka, dan juga buah melon. Ya, pendengar, jadi gejala influenza ini dapat kita cegah ya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten. Salah satu langkahnya juga yakni dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mengurangi risiko penularan virus. Nah, penggunaan masker di tempat umum pendengar juga dapat Anda lakukan ya, terutama ketika kondisi tubuh ini sedang kurang fit. Selain itu, konsumsi makanan bergizi dan buah secara rutin membantu menjaga daya tahan tubuh Anda. Nah, tak hanya itu pendengar, penting sekali untuk kita bersama istirahat selama 7-9 jam setiap malam ya, guna mendukung pemulihan dan fungsi sistem imun tubuh. Langkah lainnya yakni menghindari asap rokok, polusi udara, serta menjaga kelembapan ruangan. Ya, apalagi di tengah padatnya aktivitas ya, yang mana kesehatan sering terabaikan. Jadi penting sekali untuk Anda bagaimana menjaga kesehatan, apalagi di era saat ini ya. Imun tubuh penting apalagi untuk Anda yang sering ya padat aktivitas di kondisi cuaca saat ini. Ya, sekian satu informasi menarik kami hadirkan ya, ragam buah yang dapat Anda bantu untuk memperkuat imunitas cegah influenza. Dilansir dari rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu, bagaimana proses profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem. Dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun, apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, "Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well." And
4: he's here. The festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, satu lagu dari Andre Hehanusa sudah mengantarkan kita di pukul 21:39 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Timur. Demikian, pendengar, telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Kami hadirkan di malam hari ini selanjutnya dalam Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas kami hadirkan yang menemani nuansa malam hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelum kami nantikan kebersamaan Anda, kami informasikan juga pada pukul 10 nanti akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu. Ya, akan kita ikuti langsung dari Pro 1 RRI Jakarta dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, selamat malam saya untuk Anda, apapun yang Anda jalankan di malam hari ini, semoga berjalan lancar dan juga selamat beristirahat ya, berkumpul dengan orang-orang tercinta. Ya, kami nantikan di malam hari ini kebersamaan kita dalam Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani malam hari Anda ya, sebelum kami hadirkan rangkaian

Baik, berdengar sambil kami nantikan requestan Anda di malam hari ini, satu lagu menemani Anda dari Krisye, Pergilah Kasih. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
1: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Biak malam ini, Biak Robine.

Baik, pendengar, satu lagu dari Chris Dayanti mengantarkan kita di pukul 21.55 menit waktu Indonesia Timur. Selepas ini, pendengar, kami cukupkan dulu untuk Golden Memory di malam hari ini. Akan kita ikuti bersama untuk siaran langsung. Ya, pendengar, untuk siaran langsung Ruang Rindu Nasional akan direlay langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, akan hadir nanti di studio, yakni Julian Dekrita, yang akan dipandu bersama Ita Purnambasari dan Yudi Ismail. Ya, untuk kalian dengarkan langsung ya, pada pukul 10 hingga nanti jelang pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Halo, sama kami di Pro 1 RRI Biak. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas santai.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Manggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai,
1: cuman tidak berani mengungkapkan, banyak dong kayak gitu ya, nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama diam.
1: Oh iya iya. Ya. Terus saya. Akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain, tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya, jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar, bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Ari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton
1: dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede.
0: Oke.
1: Okay. Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya?
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmodiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, hal yang semuanya itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Gimana kabarnya? Selamat dan sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh,
2: Pak Ica.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
1: Oh iya. Aduh, terima kasih, Mbak Ica. Dari mana nih, Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana, Ki?
2: Gimana, Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah, kebetulan kan aku juga suka gitu, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ini Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama kita orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena Pinasional jadi juara.
2: Iya ya, karena Pinas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
2: kaset
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik apa lagi sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau itu, begitu.
4: Itu berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai.
2: Oh, kebetulan dia aja, dia berkarir kan. Sendiri, Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Nanti langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Ada ini ya.
0: Oh iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah. Bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali.
5: Mau nanya ini ya Kak Julian.
2: Ya Julian.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
2: Menunggu Senja.
0: Oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya, asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong kurang iya.
2: Tapi
0: di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke, Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sukses selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta aja di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya, diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Ya, tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya,
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, senja.
0: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Hah? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke.
1: Okay. Ya.
2: Sudah terjawab.
0: Ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kasih atau duet sama Mbak Ika.
1: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
1: Pernahkah?
0: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
1: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik.
1: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
0: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
1: Boleh, silakan 3 orang aja ya, Bu Farida.
0: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genijo sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
1: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
1: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
1: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita
3: dan penciptanya dong.
1: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
1: Krisinyal.
2: Oh ya.
1: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih Mas.
1: Oh ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
1: Kan kemarin itu sempat ini.
3: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip.
3: Video
2: ya?
3: Klip itu sebenarnya
1: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
1: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, grup vokal Milvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny. Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta,
0: cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap. Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap. Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya. Bang Julian nih, kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu
1: ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga, kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember.
0: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam
5: Rindu
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda. Iya, pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tuh enggak, ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap
0: hari
1: kalau
0: orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Kasihan deh ini, kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya, iya, Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Indonesia ya?
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu...
0: Sorowako bukan provinsi Atuba. Oh,
3: bukan, maksudnya... bukan provinsi, maksudnya di...
0: Kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke... Sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya, ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya, ya nggak sih?
3: Ya, udah, pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia,
1: Indonesia
0: ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis...
1: Ada guru vokal atau
0: keturunan.
1: Guru musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu. Sekali Tapur Rama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggla kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya,
0: dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya, selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali.
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu. Untuk
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari nyata. Yang penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Oh, gimana? Lah enggak ya, kan ini, sama, ya, enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh iya iya iya. Ya. Oke, okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Adi di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismahnya, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh, silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh Gelis. Iya.
7: Kumaha damang?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh,
3: apa Bang. Apa tuh?
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take aja. One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku
7: apa?
3: Pernah menunggu,
0: pernah menunggu
3: Teteh, pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh.
1: Mantap.
3: Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
7: lagi.
3: Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita okay. Juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yuri Smile. Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya. Selamat
0: malam. Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih, siap, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
0: bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam, Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu.
1: Takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada Koko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Pantai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke.
1: Tapi lu
0: nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Oh, ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dong. Karena kita yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Yudi Ismail. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu kita.
8: Selamat malam Pak Jarlah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuman satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, nggak apa-apa
0: okay.
8: gitu deh gitu ya.
0: Siap, nah, ditunggu gitu ya.
8: Oke, okay, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin. Ya.
3: Terima kasih Ayu.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon
0: gitu? Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Siap.
8: Semuanya.
3: Yo.
8: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya. Itu Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Matador ya.
1: Ada
0: matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa.
0: Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya apa sih ada.
1: Nyanyi profesional tuh harus
3: hafal
1: dimanapun ya. Dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang masih suka pempek kan atau taekwondo.
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: Dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Gitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke. Apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke. Elsa, ada yang mau ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Berarti udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke. Ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Akan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi? Nah,
1: udah, gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih, Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oke, siap.
3: Pertanyaannya, Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
4: tahun, kalau
1: Manggung dulu.
4: Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya?
1: 90-an ya?
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya?
2: 90-an.
1: Oke,
2: apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdananya
4: itu
2: sama Melvis atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Nah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah. Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Yeah. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: proyek ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
0: berlangsung
3: berbagi
0: rindu
3: memori
0: olahraga. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama saya masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Berputus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: ya, okay. Selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widi Rektor.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, okay,
0: ya. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Di kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, okay, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Video di ini yang dikasih di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
1: daerah?
0: Lagu daerah lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Ya, jadi ya, betul Bang.

0: Mas Yudi.
1: Oke.
0: Okay. Gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
0: Salam balik tadi. Putri Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung, Mas Yudi.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian de Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya, punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Di panggung ya.
3: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
1: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
3: Iya. Siap.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
3: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
3: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
3: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
3: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong.
3: Terima
1: siap.
3: Kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
3: Kediri. Salam
1: Oh Kediri ya.
3: Kediri. Maksudnya
1: Kediri. Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
3: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy ya Rininya.
3: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
3: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian de Krita?
3: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
1: kan
2: ini.
1: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Sama
3: Sarwana.
1: Aras
3: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau project-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Oke, lanjutan dari sini ya.
3: Siapakah duetnya, teman duetnya?
2: Belum nanti, pokoknya
1: surprise ya.
2: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pernah masari, pura-pura nggak tahu.
3: Ya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
3: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
3: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
3: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
3: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
3: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
3: Ya,
2: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
3: Gak berasa Mas.
1: Berasa.
3: Udah
1: ngantuk.
3: Maklum Mas.
1: Apa?
3: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
1: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Rambut, saya Yudi Ismail.
3: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
3: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar ide lahir kebersamaan kita diisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saya Hanif, mewakili rekan yang bertugas pajak hari ini, ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Kamis 8 Oktober 2020. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Podcast.

semoga tetap semangat dan terus positif ya. I'm your angel, tampilan manis dari artis kan. I'm your angel, tampilan manis dari artis kesayangan kamu, Celine Dion Fat Boy Kelly. I'm your angel, tampilan manis dari artis kesayangan kamu, Celine Dion Fat Boy Kelly. Pendengar, artificial intelligence atau AI

merdeka, tetap bijak gunakan teknologi. Karena teknologi terbaik adalah saat.

So, tetap stay bareng saya di sini, positif thinking, saya yakin. Dan tanggung jawab dari kebun aja. So,

Teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas, mulai dari mencari informasi, membuat konten, hingga mendukung pekerjaan dan pembelajaran. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan AI tetap butuhkan kecerdasan dan

AI tetap butuhkan kecerdasan dan tanggung jawab dari penggunanya. Pendengar, tetap bijak gunakan teknologi, karena teknologi terbaik adalah teknologi yang memberi

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar RRI Pro 1 Bia kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini bersama saya Aini Husen, Kamis 8 Oktober 2026. Ya, pagi yang cerah dari ujung timur Indonesia dari studio Pro 1 Biak. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Ya, para pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan berlimpah berkat di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar setia kami di Kota Karangpanas, hingga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, terima kasih telah memilih Pro 1 dan tetap terus bersama kami di pagi hari ini, karena kami akan terus menyajikan beragam informasi menarik lainnya dan juga beragam musik untuk menemani pagi hari Anda. Ya, waktu di studio menunjukkan pukul 5.35 waktu Indonesia Timur. Untuk itu akan kita ikuti bersama Lentera Hati khususnya bagi umat Hindu di wilayah Biak dan dimanapun Anda berada. Selamat mendengar.

Om Swastiastu. Om Abhignam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya umat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan untuk menambah wawasan kita tentang memaknai tumpak wayang dalam kehidupan umat Hindu. Dalam kehidupan spiritual umat Hindu, terdapat berbagai upacara suci yang dijalankan secara periodik sebagai bentuk penghormatan kepada Ide Sang Yang Widiwasa dan ciptaannya. Salah satu dari upacara tersebut adalah Tumpak Wayang. Hari Raya Tumpak Wayang diperingati setiap 210 hari sekali, tepatnya pada Sanescara Kliwon Wuku Wayang. Tumpak Wayang merupakan salah satu dari 6 hari raya tumpak dalam kalender Bali Hindu yang memiliki kedudukan spiritual yang sangat penting, khususnya terkait penyucian jiwa, pemujaan seni budaya, dan perlindungan dari pengaruh negatif alam semesta. Secara etimologis, tumpek berarti dekat atau bersatu, dan wayang merujuk pada pertunjukan wayang kulit yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai dharma atau kebenaran. Dalam ajaran Hindu, khususnya dalam filsafat Tatwam Asi atau Aku Adalah Engkau, Engkau Adalah Aku, semua makhluk hidup dianggap memiliki unsur Tuhan atau Atman. Oleh karena itu, pemujaan terhadap wayang dalam tumpak wayang bukanlah pemujaan terhadap benda mati, melainkan penghormatan terhadap roh atau kekuatan suci yang ada di baliknya. Wayang kulit dipercaya sebagai media perwujudan Dewa Iswara dan roh-roh leluhur. Oleh karena itu, upacara ini menjadi penting karena digunakan untuk mensucikan segala bentuk wayang, terutama bagi para dalang atau seniman wayang, serta untuk memohon keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Upacara tumpak wayang biasanya dilakukan oleh keluarga yang lahirnya pada tumpak wayang atau yang berprofesi sebagai dalang. Namun, upacara ini juga dijalankan oleh umat Hindu secara umum untuk membersihkan diri dari sebet atau kalabuta, yaitu pengaruh negatif atau kekuatan adharma atau kegelapan. Beberapa rangkaian upacara tumpak wayang meliputi, yang pertama ada pembersihan dan penyucian wayang kulit dengan menggunakan air suci atau tirta. Yang kedua yaitu pementasan wayang dalam bentuk wayang lemah atau tanpa gamelan sebagai bentuk persembahan simbolik kepada Tuhan. Yang ketiga, memanjatkan doa dan persembahan kepada Sang Hyang Iswara
sebagai manifestasi Tuhan yang menguasai arah timur dan elemen cahaya. Yang keempat, pembersihan diri, terutama bagi anak-anak yang lahir pada hari tumpek wayang, karena dipercaya rentan terhadap pengaruh buruk jika tidak diupacarai dengan sapu lecer. Wayang kulit adalah warisan budaya yang sangat kaya dan syarat dengan nilai moral, etika, dan spiritual. Dalam setiap lakon wayang, terdapat ajaran Dharma yang disisipkan melalui tokoh-tokoh seperti Pandawa, Rama, atau Krishna. Maka tumpek wayang juga merupakan momen refleksi akan pentingnya menjaga warisan budaya yang penuh makna religius. Melalui wayang, generasi muda diajarkan untuk memahami nilai-nilai kebajikan, pengendalian diri, keadilan, dan ketulusan hati. Oleh sebab itu, tumpek wayang memiliki nilai edukatif yang penting untuk pelestarian budaya dan spiritualitas Hindu. Pada era modern yang serba digital dan materialistik, seringkali manusia melupakan dimensi spiritual dalam hidupnya. Tumpek wayang menjadi pengingat bahwa hidup ini adalah sebuah wayang, di mana manusia menjalankan peran sesuai dengan karmanya, di bawah pengawasan Tuhan sebagai dalangnya. Dengan memahami hakikat tumpek wayang, hendaknya kita tidak hanya memaknainya sebagai ritual berkala, tetapi menjadikannya momen untuk meneguhkan komitmen hidup berlandaskan ajaran Dharma. Marilah kita jadikan keindahan dan nilai-nilai luhur seni pewayangan sebagai penuntun untuk membersihkan batin dan menerangi jalan pikiran kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian umat sedharma, saya ucapkan terima kasih dan haturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, di dunia, dan damai selalu.

Ya, baik pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Lentera HTI, khususnya bagi umat Hindu di Kota Biak dan sekitarnya. Selanjutnya akan kami sajikan lagu rohani Hindu hingga nanti pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama Buletin Berita Daerah Pagi. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi mengumpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Radio Republik Indonesia BIAK menyampaikan Buletin Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengundang sejumlah delegasi dari wilayah Melanesia untuk menghadiri Festival Biak Melanesia tahun 2026. Sebanyak 1.700-an lebih anak siap tampil di ajang Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Itulah topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Husein.

0: Ya, baik pendengar, kita awali berita pertama. Sebanyak 1.700-an lebih anak siap tampil di ajang Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Berikut laporan Eka Agustina.
1: Jelang Festival Budaya Biak Melanesia 2026, persiapan Biak Bernyanyi terus dilakukan hingga saat ini. Sebanyak 1.735 anak telah terdata sebagai peserta yang mengikuti latihan. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih akan bertambah hingga menembus lebih dari 2.000 peserta. Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas M. Morin, mengatakan jumlah peserta yang telah terdata saat ini justru telah melampaui target awal.
2: Sampai dengan hari ini itu sudah kurang lebih 1.735 anak, dan itu yang terdata, dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung.
1: Peserta yang telah terdata tersebut telah menjalani latihan secara bersama-sama di sejumlah titik atau lokasi sebagai bagian dari persiapan penampilan Biak Bernyanyi. Festival Biak Melanesia juga menjadi kesempatan untuk mengangkat kembali berbagai potensi budaya yang ada di Biak. Pasalnya, lagu-lagu yang akan dibawakan dalam kegiatan tersebut menggunakan bahasa Biak. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya belajar bernyanyi dan memainkan alat musik, tetapi juga mengenal serta mencintai bahasa ibu mereka.
2: Kami berharap dari kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi, yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada. Seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu. Nah, yang kedua, anak-anak juga dengan sendirinya selain mereka bisa bermain ini, tapi juga secara khusus menjaga apa warisan bahasa Biak ini, karena pasti itu akan melakukan lagu-lagu bahasa Biak. Jadi rasa cinta kepada bahasa ibu, bahasa Biak itu akan tumbuh kembali.
1: Melalui Biak Bernyanyi, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk mewariskan seni, musik, dan bahasa Biak pada generasi muda. Eka Agustina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengundang sejumlah delegasi dari wilayah Melanesia untuk menghadiri Festival Biak Melanesia tahun 2026. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengundang sejumlah delegasi dari wilayah Rumpun Melanesia untuk menghadiri Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Ronaldi Irfak, mengatakan sekitar 21 hingga 23 undangan telah disebarkan kepada sejumlah wilayah, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan ketika diwawancarai di RRI Biak Rabu 7 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah juga mengundang perwakilan diplomatik dari kawasan Pasifik termasuk Fiji dan Papua Nugini. Namun hingga kini, kehadiran para duta besar tersebut masih belum terkonfirmasi.
4: Kalau untuk delegasi sendiri yang kami libatkan, itu undangan yang kami sebar sudah sekitar 21 sampai 23, ya, sekitar 21 sampai 23 undangan yang sudah kami sebar. Memang sampai sejauh ini belum terkonfirmasi artinya duta besar mana yang mau datang, tapi tadi malam Bapak Wakil Bupati bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata sudah melakukan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan dari DPD RI wilayah Papua, dan teman-teman atau bapak-bapak dari DPD RI wilayah Papua juga akan membantu mengkomunikasikan dan menjembatani supaya duta-duta besar dari negara-negara Pasifik ini mau datang ke Biak Numfor pada saat festival tersebut.
3: Pelibatan delegasi tersebut merupakan inovasi penyelenggaraan festival tahun ini yang sebelumnya hanya bernama Festival Budaya Biak. Pemerintah berharap kehadiran peserta dari berbagai wilayah dapat memperkenalkan potensi wisata Biak sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah. Respons dari luar Biak juga disebut cukup tinggi. 3 sanggar dari Manokwari telah menyatakan kesiapan untuk ikut meramaikan festival. Sementara UMKM dari Raja Ampat telah mendaftar untuk berpartisipasi. Selain peserta dari luar daerah, festival juga melibatkan sanggar, komunitas, panitia Natal, dan pihak gereja di Biak. Dalam rangkaian kegiatan, pemerintah juga akan menggelar high level meeting bersama pimpinan daerah dan perwakilan negara yang hadir untuk membahas pengembangan pariwisata serta konektivitas Biak. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas promosi wisata Biak hingga keluar Papua. Lutfia Musti Tika melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Biak gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Berikut laporan Tri Rian.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2BP yang bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar SKBP Aknavor memberikan kesempatan pendidikan melalui program Kejar Paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Kepala Lapas Kelas 2BP Fani Andika mengatakan program tersebut dilaksanakan setelah pihaknya melihat latar belakang pendidikan warga binaan yang sebagian besar belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
6: Rata-rata itu pendidikannya itu banyak yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Karena itu kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar untuk melaksanakan kegiatan kejar paket dari A, B, dan C. Sebetulnya ada lagi, mereka pun masih ada yang buta huruf. Tapi sanggar tersebut kan tidak menyiapkan untuk KF ya, keasaan fungsional. Jadi yang ada dulu adalah kejar paket, maka kami laksanakan.
5: Saat ini, sebanyak 9 warga binaan mengikuti program kejar paket tersebut. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya administrasi terkait dengan persyaratan kartu keluarga. Menurutnya, persoalan administrasi menjadi kendala terutama warga binaan akan mengikuti ujian. Kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilegalisasi sesuai dengan domisili, sementara warga binaan berasal dari berbagai daerah.
6: Dan orang, karena kami terkendala itu mengenai administrasi. Administrasinya dalam artian seperti ini, untuk KTP kalau dinas itu bisa menerbitkan, tapi kartu keluarga yang merupakan satu-satu persyaratannya, dinas itu hanya bisa mengirimkan tapi tidak bisa melegalisir.
5: Meski demikian, ia berharap pendidikan tersebut dapat memberikan bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana, terutama melalui ijazah yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan peluang mereka di masa depan. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 2 Biak berharap pendidikan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun masa depan dan melanjutkan pendidikan setelah kembali ke masyarakat.
0: Mendengar ratusan pelajar SMA Negeri 1 Biak Kota siap mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Roni Lololuhan melaporkan.
7: SMA Negeri 1 Biak Kota siap memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai kegiatan edukatif, budaya, dan partisipatif dengan melibatkan lebih dari 200 peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir mengatakan pihaknya akan melibatkan siswa-siswi dalam pertunjukan seni tradisional seperti tarian Yosim Pancar, drum band, paduan suara, dan sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, tujuan dukungan tersebut selain mempromosi budaya Biak agar dikenal secara luas, juga memperkenalkan dan melestarikan budaya Biak kepada generasi muda, sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi peserta didik SMA Negeri 1 Biak.
8: Festival Budaya Biak Melanesia yang akan terlaksana pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. Kegiatan ini kami dari SMA Negeri 1 siap menurunkan peserta didik dalam beberapa kegiatan, yaitu tim drum band Semansa dan tim tari Yospan dan paduan suara, kurang lebih 200 siswa. Tentunya kegiatan ini juga dapat memberikan pembelajaran bagaimana peserta didik untuk melestarikan budaya Biak, baik itu tariannya tetapi juga lagu-lagu yang dinyanyikan.
7: Ditambahkan, kurang lebih 200 siswa SMA Negeri 1 Biak akan mengikuti kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, bahkan telah menunjuk guru pendamping sekaligus pelatih untuk mendampingi proses latihan siswa dalam menyukseskan festival tersebut. Selaku Kepala SMA Negeri 1 Biak, Rudolf Randongkir atas nama Dewan Guru dan orang tua siswa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang melibatkan peserta didik dalam Festival Budaya Biak Melanesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT Biak Numfor untuk menyelenggarakan Turnamen Mandiri Tenis Club atau MTC Cup Biak 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Biak Numfor menggelar turnamen Mandiri Tenis Club MTC Cup Biak 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri ke-28 tahun. Ketua Panitia Pelaksana Adi Irsat Bakri menjelaskan, turnamen ini lahir dari keinginan bersama para pecinta olahraga tenis di Biak untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Pertandingan berlangsung pada 5 Oktober hingga 10 Oktober 2026 di lapangan tenis Bank Mandiri Biak, terdiri dari dua kategori lomba, yaitu kategori putra umum diikuti 7 regu masing-masing beranggotakan 6 peserta. Kategori ganda putri melibatkan 11 pasang khusus peserta pemula. Secara keseluruhan tercatat 60 peserta turun berpartisipasi dalam ajang ini. Hadiah yang diperebutkan meliputi piala, medali, dan uang tunai.
9: Bank Mandiri yang ke-28 di tahun ini, jadi teman-teman di punya keinginan untuk kita coba melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi tujuan untuk mempererat silaturahmi teman-teman yang punya hobi tenis lapangan yang ada di Kota Biak. Jadi tujuan kami sih biar menjaga silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, dan untuk kesehatan bersama juga sih. Untuk pesertanya ini terbuka untuk umum. Jadi semoga kita ke depannya ini para peserta yang ikut bertanding enjoy dalam pertandingan. Dan ke depannya mungkin dari teman-teman senior ataupun mungkin para petinggi-petinggi yang ada di Biak bisa mengadakan pertandingan yang mungkin seperti ini, tapi ya mungkin di tingkat yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PLT Biak Numfor, Henderson Chandra SCCPS, menyambut baik terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, terutama bagi mereka yang baru belajar bermain tenis, agar dapat merasakan pengalaman bertanding secara langsung. Diharapkan kehadiran turnamen ini dapat memotivasi para pemula untuk belajar lebih serius, sehingga tenis menjadi olahraga yang semakin dicintai masyarakat Biak Numfor. Lahir bibit-bibit baru yang berkualitas dan olahraga tenis di Biak Numfor semakin maju dan berkembang.

Oke, baik pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Berita Daerah Pagi Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Ain Husain mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: buatkan sana si goreng untuk bekal di sekolah kak.
1: Tapi kamu nih goreng.
2: Tumben sekali kalian mau bawa bekal ke sekolah.
0: Jajanan di sekolah kemarin bikin sakit perut mah. Mendingan saya bawa bekal dari rumah. Lumayan kan uang jajannya bisa saya tabung. Kalau makanan dari rumah kan lebih bersih, lebih terjamin dan pastinya lebih enak karena mama yang bikin. Iya kan dek?
1: Iya benar kakak.
2: Oke sayang, mama buatkan bekal buat kalian dulu ya.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya.
2: Ke kampus aja enggak.
0: Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

90.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal inspirasi dan informasi. Ya, baik, selamat pagi pendengar, selamat pagi Vietnam Fort dan sekitarnya. Ya, kami menyapa Anda kembali di pagi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 dari Studio Pro 1 RRI Biak. Ya, baik pendengar, dan pagi ini berdasarkan pantauan dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya. Untuk cuaca Biak di hari ini dilaporkan cerah dengan suhu udara 17 derajat Celcius, kelembapan udara 89%, kecepatan angin 2,1 km per jam dengan arah angin dari barat laut. Ya, kemudian untuk perkiraan per jam di hari ini ya, tanggal 8 Oktober 2026, pendengar khususnya di wilayah Biak, pada pukul 7 pagi ini cuaca cerah dengan suhu 17 derajat, kemudian di jam 8 nanti cerah dengan 19 derajat, dan di pukul 9 cerah berawan 21 derajat. Kemudian nanti memasuki siang hari pukul 12.00 diperkirakan berawan dengan suhu 18 derajat Celcius, kemudian di sore hari pukul 15.00 suhu 17 derajat dengan kelembapan 97%. Ya, untuk itu kepada para pendengar ya, khususnya di Biak yang ingin beraktivitas pagi hingga siang hari, cuaca di Biak ini sangat bersahabat ya, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang tertutup dengan kabut asap. Dan untuk itu tetap jaga kesehatan, dan juga untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan ya, semoga selamat sampai di tempat kerja atau sampai di tempat tujuan. Kemudian yang sudah mulai pekerjaan, semoga semuanya berjalan lancar, dan yang di rumah semoga harinya tetap bahagia. Tentunya bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu pendengar, kami masih akan terus menemani Anda dengan beragam musik dan informasi menarik lainnya hingga nanti pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Jakarta. Ya, untuk itu satu lagu dari Ran dengan judul Pandangan Pertama akan saya sajikan kepada Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Senangku Rudi, biasa ngawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Kuai lumagi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
8: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, waktu menunjukkan pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami ajak Anda kita ikuti bersama Warta Berita Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri menjadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4. Kepala IMF menyampaikan bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian di antaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 assist per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA pada Rabu. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pakti TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pakti TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional dari sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan.
1: Saya rasa itu. Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
5: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Kalau ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton, 12.500.
4: Sementara itu, wakil pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta, menjelaskan untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4 yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan se-Sulsel Bar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
6: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Menko Pangan, bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi, yaitu SPHP. Di Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
4: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
8: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, Pemerintah Desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
7: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
8: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
9: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk kakes, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
8: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
11: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode Dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per Dasarian. Perakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
10: Yang besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per Dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
11: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
12: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya surplus bumbu mobil tanki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung aktif langsung itu. Jadi beberapa ini sudah berjalan yang bantuan air itu, baik dari PDAM, Angka, relawan-relawan yang lain maupun dari BPT Timah itu yang punya sarana bersama sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
11: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anugusuma melaporkan selengkapnya.
13: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
14: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga musuh alaminya itu, diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah meledaknya hama penyakit itu. Itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
13: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
15: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
13: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Anugusuma melaporkan.
0: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosiana Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
16: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
17: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal, secara geografis, kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukirsari Imogiri, yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
16: Untuk sementara, rasa khawatir tidak ada. Masalahnya, kasus antraks di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antraks di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
17: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
16: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah. Kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
18: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
19: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
18: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, kita baru saja mengikuti Warta Berita Jakarta dari Pro 3 Jakarta. Dan tepat pukul 7.23 waktu Indonesia Timur, mohon perhatian Anda, kami hadirkan informasi layanan masyarakat edisi pagi ini Kamis 8 Oktober 2026. Ya, kami sampaikan pengumuman berasal dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 ditujukan kepada seluruh jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Disampaikan bahwa akan dilaksanakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema panorama nubuatan akhir zaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2026 setiap malam mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Timur sampai selesai bertempat di Gedung Aula Graha Kodim Biak. Kebaktian kebangunan rohani ini akan menghadirkan pembicara Pembeta TJ Windewani Emin selaku Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Untuk itu, kepada seluruh jemaat dan masyarakat Biak Numfor diharapkan hadir dan ikuti kebaktian kebangunan rohani ini bersama keluarga dan sahabat. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, baik pendengar, pengumuman tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam ILM edisi pagi ini. Dan masih bersama saya yang bertugas, Aini Husein, yang akan menemani pagi hari Anda hingga nanti pukul 9.57 waktu Indonesia Timur.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Kia Firebird, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10% dengan 11 juta sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.
2: Biak pagi ini, Biak arwo ini.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Jam 14.12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

0: klop gak?
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano, suklop kita. Semantar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan pagi hari ini bersama saya Aini Husen. Kami akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 9.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Ya, selamat pagi pendengar, khususnya untuk Anda yang sudah berada di tempat kerja ya, di kantor, di instansi pemerintah dan swasta, untuk pendengar yang berada di sekolah dan dimanapun itu, kami sampaikan selamat menjalankan aktivitas ya, dan selamat mengabdi di pagi hari ini. Ya, semoga pekerjaan Anda semua di pagi hari ini diberikan kelancaran hingga selesai nanti. Ya, dan juga selamat pagi kami ucapkan dari Pro 1 RRI Biak untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, baik yang menuju ke tempat kerja, yang mengantar putra-putri ke sekolah, maupun yang sedang berkendara di seputaran kota Biak ya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan. Ya, dan juga tidak lupa kepada para pendengar yang beraktivitas di rumah, untuk para ibu bapak yang sedang mempersiapkan sarapan keluarga ya, yang membersihkan rumah maupun yang sedang menikmati pagi hari yang cerah ini bersama keluarga tercinta ya. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Biak, karena kami masih akan menyajikan beragam program menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Ya, baik pendengar, untuk menemani Anda, satu lagu akan saya sajikan ke ruang dengar Anda dari Vina Panduwinata dengan judul Logika. Ya, baik, selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Eh, makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.

Ya, baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 8:18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 9:00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti Warta Berita Sentral. Ya, baik para pendengar, untuk itu saya akan hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, dari dunia kesehatan, yaitu 5 kebiasaan sehat di pagi hari. Ya, pendengar, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memulai hari kita. Yang pasti harus berfokus pada hal yang meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional yang dapat membantu perubahan besar. Nah, cara Anda memulai pagi sangat berpengaruh pada kesehatan dan produktivitas sepanjang hari. Untuk itu, memulai hari dengan kebiasaan sehat dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup kita. Ya, berikut beberapa kebiasaan yang bisa Anda coba. Yang pertama yaitu dapatkan paparan cahaya matahari. Ya, pendengar, cahaya matahari tentu dapat meningkatkan energi dan juga kesadaran. Untuk itu, jangan lupa sekedar berjemur atau terkena sinar matahari di pagi hari ini ya, pendengar. Kemudian, tips yang kedua yaitu minum air hangat, air putih atau lemon. Karena minum air dapat membantu menghidrasi tubuh dan meningkatkan energi. Kemudian yang ketiga adalah makan sarapan yang kaya nutrisi ya. Makanlah sarapan sehat karena dapat memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur karena mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dapat membantu kita meningkatkan kesadaran dan juga kebahagiaan di pagi hari ini. Dan yang terakhir ialah bergerak dan berolahraga. Ya, pendengar, cobalah untuk selalu berpikir positif. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental Anda lebih baik. Kata orang, salah satu kunci kesuksesan adalah memiliki kebiasaan baik di pagi hari. Ya, hal tersebut benar adanya karena dengan mempunyai aktivitas yang teratur, tubuh terasa lebih segar dan suasana hati Anda bisa menjadi lebih stabil. Mandi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi rasa mengantuk. Selain itu, mandi juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, jangan lupa untuk mandi di pagi hari untuk memulai hari dengan lebih baik.

Ya, baik pendengar, demikianlah satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan 5 kebiasaan sehat di pagi hari yang dapat Anda lakukan ya, mulai dengan minum air hangat, kemudian juga jangan lupa untuk berjemur ya untuk terkena cahaya matahari di pagi hari ini, kemudian mengucapkan rasa syukur dan juga bergerak atau berolahraga, dimulai dengan olahraga kecil seperti berjalan kaki selama beberapa menit atau olahraga kecil lainnya. Ya, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bia. Kami masih akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 9.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti Warta Berita Sentral. Ya, untuk itu kepada para pendengar juga ya yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tetap bersama kami, dan juga yang mendengarkan di rumah maupun di kantor atau dimanapun Anda berada. Ya, untuk itu pendengar, satu lagu akan saya sajikan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Untuk itu, satu lagu dari Malik dengan judul Menari bisa membantu Anda untuk bersemangat di pagi hari ini. Untuk itu, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: Nih, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini.
3: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi dan...

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: aku pencet itu di keranjang. Langsung masuk semuanya.
1: Missy, excuse me, Missy. Aku ambil
2: itu. Ambil kakak juga, kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan di pagi hari ini bersama saya Aini Husein, dan waktu menunjukkan pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian RRBPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: Delapan Makroni, sembilan Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan